Está o no. Quisiera que ve mucha nula marcet. Pita cacha oet. Ni o mucha quila un ben. Ni guaguaje cagaquina un pasgoa a tuinam cangoje. Ni yo daré o dana placa megasa. Waga kina wande kise kison bae skier non ba ne kanwa oda chui pita kino baen ta urid be mleki tansin ne ga pas goa waga kina wande ne we mon manhano mok Lalukan, mupita obaguk, ma miliwe menahan kedignam itu, idam nending nasi tos woman, nizi almu longkoi nong, nizi sampai kedua kuasi nong patang yak, idam ni atas setan utama na patang kedua kuasu ma milibya, nending nasi wanas kawan, ma miliwe nbesek, niat cuita lewanas kawan, idam ni Kiguna, idam ni wujud kampung keselamatan tak pitai tak meliksano, idam ni kisah sampai anak-anak tamia kena datang ke menhanu, maka idam ni di mana gaya, ni di mana tak kumpul tu pasin, idam ni tamia kena mengelarukan, nanti waras kamu, di mana sampai anak-anak ni kalah.